0: Disadari. Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
5: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
6: Dan menyibukkan diri.
7: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
8: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
9: Halo, lu di mana?
10: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
9: Halo? Halo? Halo?
11: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh